0: Yole nke nga sio simbolio na ranya pasta kai yeta baki wana sa yanka kenya tiatu yanka kenya ma yen po kilo nge Jumatatu mera baki Jumasara monari merosho so ngwane antade kenya KG Force One wore Force One na kiar nation nchoka ompo kunot moj toswa ino nukura kipido lto kini nga za Assassin edolta la teru kiri kulubi kisha ren kwa njek neosho ngoro toko ai ala nari yantu kia ramati ndoke zini tugu yangu taba yoldo kapo kile kita neki lor kek lo nkishwa keji agrovet ngoro ena election ni ajuna sabre dhirongo le o ishu niya rita nchuko mpo kunut moji kia rai Force One Super na rai Force One Plus yutumu 125 ml 500 ml 1 liter tenebo o 5 liters kia jilu kai pokin oba na le kita neki nchuka moji ne meza rishata ni miju ntumia Force One tumia rishata pokin e shaita watankato la miyu tasure Force One ingwe nkambu ni ahaikem Larry Cook odi enke po sholo rikan neton mere nketa shoto wata nakata meti serikali meti opposition nijia mwale graajoki kule kai ajuna sabra idhiru londin de nyoro nijia graajoki no wini odinga nijia tia galo professor nyang nyong njere miti ende ni miti ende tomo tapana bu amore penta ite yellow line nake nyamal nijia tukule kari kukoti ya tuan kishu kema naka aja yake ntashenila wajo kaa shoto na bodo iti kalo wamba de shatata ne jogini enyo itapa ajuna sabla itiru enta shuto piungur nguru wamba liti ni shatata shatata ni yato ni atata nafasi ken duwata ino tenkara kiana esimu nabu peke ngurara kiliku otie mkoto ye Facebook ulu otie mkoto ye SMS olelo po wakuno otie mkoto ye WhatsApp nikini nduwata ormasai
1: enka kenya maa INFM
2: no maa INFM
0: maa INFM na
2: wawa yani
0: bu
2: enta sopa
0: Ibole.
2: Yes. Nyago KDB ole KDB
1: iltungana ake lemeyolo murugo ogara ishangar
2: kulo tungana ake lemeyolo ogara ishangar ajo na lemeyolo
1: asho le ndugu yangu thank you
2: nyago asho le kaje na wari dini mimi na jara moka mo akipara kidu ba sejuru ya mungu mungu kumbe mpange la
1: ndeli mwana na research agara sagir research
0: kello shega doni kella ge doni limu nase ba
2: eh
0: dello na ni bello
2: ah ni bello la bonga ni gelo la bonga mungu Eyi lebo nungu, wari bero nungu nagi.
0: Eh.
2: Ya ba kulor ngwa lem na ban jam pati tati.
0: Eh.
2: Ma ni jara besi ki jor maino sa.
0: Maino sa.
2: Kutu ka mo ko yin ma, kenya ti a mo nenya tema.
0: Eh.
2: Ka wari du na yin kuwa kai na kai na jok yin lo kong nak, pe ta shai to berage.
0: Mhm.
2: Nungu rubuan pati a mo, ya kong muta diri yenyo.
0: Mhm.
2: Nabu, amana ini yang tengah ni mereka ni apa nama kita ni meja pangkah, eh, aku nanti ni tu oleh lokre no.
0: Hmm.
2: Emendal ngaji kan mak buat ni pelajar bahasa penyam, dia nak aku tu, eh, saya dia pun.
0: Hmm.
2: Nyawa yang musim mana muncul dalam tengah ni jemu musim mana menyia joka hidup kununu, aku dua dia apa? Ia jangan dia mampu lupa mana dia jangan mampu jangan kaya pun jauh kau firari.
0: Remi lu juga kalau dia mari dorangi.
2: Hmm.
0: Tiada apa.
2: Ya aku nak ni jalan sama aja, arah Ben, arah nak lalu lalu lalu lagi satu. Ini lalu lalu ni mampu apa pun itu iya kalau le.
0: Ben Filin.
2: Iway.
0: Asholing.
2: Aja.
1: Alaf, kerana ni ramah bishano, ya yote.
0: Orang, jiwar beli beli buat baju keti, nama orang nusida.
1: Okay.
0: Eh, nanti jual dua ke Myron, anu kayak kami bagi ni jual lopeng yang kop. Nelayan tu lima mungkin dia muruan nanti, nara aneke. Nah, ni apa itu yang kalau ni Juma?
1: Orang kebim pandai gigi jadi yang dulu ni. Eh, lu itu lu yang kau ker dengan nong orang ke iya kesaju. Apa ketika cici murukan aja nyu? Engkarus apa? Miasnal tu ngan research.
0: Engkarus. Kaji dari beri Facebook.
1: Kabis aku mau kalian kerja kalau beri Facebook. Orang ngan aku atau mau ni khusus anak ibu ngan iya rata nak kenya. Orang ngan aku rejo ke fans sita. Orang ngan aku ribu bunjuro nabu. Tesia sana orang ribu yang bocor nak iju keti kegrai pokiladi. Nah, nincah na itu limu aja dia kaki. Entah limu kan nyamnyo musimamu. Ete jo olonga nuji na donso itrogeze kielo singa ni juara na nuoro singa bado ni mapema mu eleleke zi ngarin na mebaya stage so January watu wataingia soko Yes, ese jaro da mapema mtu gara kisha lunga na
0: gapo. Ijin karna na basti.
1: Ya baiki netdol, nangai muna ngajo, oi, migire nenda shani. Good morning fellow Air Max, nejo mimi nasema bado ni mapema wanasiasa na viongozi wafanyie wananchi kazi. Janga sasa mishari nyebe gara musimamo sahi na orkasi ya sirai
0: na gare siyasa
1: Shadrack Kisirian Barta, wacha wajumbe hawa waweke maoni yao wazi kwamba wako kwenye kinyanganyiro. Honorable Solomon Kakui, nejo hawa ni team Sifuna. Umerejiri kwa naori na team Sifuna nero mebali nchoro na tini ya team Sifuna nejo kage tiaga jiyo kose nuna ya oke sawa
0: we
1: joe lele maye nejo Takajiado County, ukijaribu kutazama ama kuangalia bado ni mapema kwa siasa hizi miezi ambazo tupo sasa hivi ni kuhamahama tu kutoka chama moja hadi nyingine. Nejo nero eromeli angeta shoro tialo larikok aradwini nye wanainji luluyan. What is a luluyan? Eteje luluyan ya sabo kutanare shara kakore kibubu sholari na kebala ingeta shoro.

0: Rose Mohando ibuga kino o agatha na serian isa baiki kuna sa yen kagenya tiatu kagenya mayen pokilo nge jumatatu mera baiki jumasar manare mero shusu ngwana en tadegenya ke balwa nya ga shombe sai baiki ndi bana sia yem galu da sal de ganto mon kiata kin joya mpe sai sidan ne tum dobal tungani to kina tum e ga panga jeng kole ka mon
1: yes anya ga shole ga tungani bo keji Joseph Lesio
0: Joseph
1: Lesio mar Lesio ina
0: ke masai Lesio.
1: Nitumie
0: mpesa isi dano lengu paka nkalusuni ibuni na indi manoto tena Kenya ure tunija kigaraju kirmase lampo wakini marasi na tolubo to 40 na agaraju mingirishini maa YNFM
2: Eka Kenya maa YNFM
3: Hello
0: maa YNFM hello
3: Sange
0: Inti amasi lo asa yata kweni
3: Inti amasi
0: Uwe
3: Kupa
0: Ibu uling
3: Alagi Yaji naengas
0: Sayata kweni
3: Saya
2: lagi ni. Atang kamu ikut orang nak bisa?
3: Kalau dia bilang dua.
0: Tak serian na.
3: Oh, tak serian na.
0: Iba.
3: Kalau lara mai itu jenguk lo. Itu jenguk mau baca ni. Kau nggak malang kurang apa lagi? Kau nggak rasa iran tau? Kamu nggak jo? Anto yo nggak dong juga kini bagian apa ini?
0: Asholing.
3: Alafu na gurana na nyo box jaona jojote.
0: Kweli.
3: Tete
0: makat tete magiye katna de sena.
3: Iya.
0: Ari jo tete makatna de sena ne yolo baje lo ngani naemo.
3: Eh.
0: Ibai.
3: Sawa.
0: Ashuling.
3: Sabala.
0: Aiya, ite murona ji ene na rabala. Ashe, negra sinjana or Marile Media Max Network Limited pokin telolongaza. Jokero seneli mukeya. Ola asa ni ubole siya ile Media Max Network Limited Ujirufas Gidhendu Mbudhia Watalaki ya penko long ejuma Egetiwa na keiteria kene jima kwete sibitali na bote kiku yute niweji Nela imini nkishie nye Nijinura normari ile Media Max Network Limited Ngiteshi nini po ken na atiti ya bori Media Max Egraisho yopole teniaba e Media Max Network Limited Aisho ormari lole mishurufas Ljora thale nyana po ken Teni boru wana po kile sotua Nejo naake pole Nejo remba po ken Rethi na mazishi Neto negre panga peru mkini Atulikuru wana po ken Na atulushu le Kenya

ora matie ibotare olashe lengiteng simel ole sentero Online ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ruanya *577# nede maini la isulia mpesa isi. Dan terishara doropo lengi.

0: ye ba ye ke julo songo de doy engalaw elere de le meto ni joro ci los najo lajo ndumuru los ngoli wolen
1: kabisa
0: yes okay sawa sawa tikira ka bodo ko ya ndam ngi jabe kabisa ta sa sima soyezi hapa na pale
1: yes
0: do yonki loy ki doko doko yeki ne nemuto
1: ni ngar are your gus
0: yes
2: mayere lo
3: mayana le ngenzi
2: yes
3: morning oredo enda gwaje lashe
0: lele
3: Sopo enda uwai?
0: Sopo oleng?
3: Mei rara rasida na mwarana nu?
2: Yee.
3: Oleng cho raiza ya kota kabuni?
2: Karibu.
3: Sidai na lengabuni nyuide sidai?
2: Uhum.
3: Ewa nga kolmanya rengi shaake?
2: Yee.
3: No lora na rajo go ushiro la shaa gula lele gilguri?
2: Uhum.
3: Kia radura rosto kuni iti ina kofu?
2: Yee.
3: So duwa maifute njuluweji?
2: Uhum.
3: Lole vara ntango isha tramarive?
2: Uhum.
3: Amo simpe nsijini ya naimodo?
2: Yee.
3: Akina na la samu
2: Mhm.
3: Nauri sika tamu
2: Mhm.
3: Kolma pego gin la kapone
2: Mhm.
3: Ai god ma saja jo len jure de kada kapone
2: Asholeng
3: Ashana len
0: Asholeng my brother te kwato len jure de mun na jana kapone Good morning
2: Hello
3: Olache
0: Yes Johnny Johnny
3: Good morning
0: Good morning
3: Murembo mambo
1: Bua
3: Pasunja rai bajan masa jujur nolnya nasteru. Nolnya nasteru kan muruang ngomaroro. Ayat dani maroro lengki jiran yang jalan ruri yang nasir.
1: Nasir.
3: Tapi lengki jaga kaki kena arah. Awalan nama riagi kulo ongan sonya. Allah saro jujak samsairu di edi maroro. Solo mon tendere di maroro. Allah saro jomurunga. Ma edi alangaran nyugi. Ma josia rono ambal lah. Olongan na bohila na muru wa maro wala ngazu
1: Mhm
3: Ajo ki bohoge mari ya mari yengi deshe nyanga maya
1: Asholeng
3: Asholeng walase
0: Asholeng bwana Johnny
3: Asante sana
0: Thank you Asholeng bwana Johnny Keji Johnny Johnny
1: Yes
0: Johnny leta serwa Tegwena jo e maro
1: Maroro
0: Yolo maroro Maroro
1: Mhm Mbaye ne lo
4: Kama yane sen
1: Linyina
4: Siriani na nara loss ngo ra dala se muru osilali.
1: Karibu.
0: Karibu sana Siriani na nara loss ngo. Empolos.
4: Empolos.
0: Empolos ala ngo.
4: Ebi ame songan a oman songan.
1: Ee.
4: Ase roroige ay romo normali lale di malaro yuto.
1: Ee.
4: Lale osila ya bra.
1: Mhm.
4: Omsenya si daba.
1: Mhm.
4: Lomsara daba.
1: Mhm.
4: Nilai ngoroi ya darur kita gini
1: Iya
4: Oh, saya gigi nolah saya gini
1: Mhm
4: Ada kebawah ini yang mari yang tak yang bawa musuh
1: Asholeng
0: Thank you, Asholeng kira berdoa ini untuk nasai Wala kira berdoa ya Nena World Cup.
1: Yes.
0: World Cup. Na gra kalo.
1: Dugo
0: ya ole ni ngoni. Ni mi ado sosia jo kai seko, ero ganya na bread eating. Te la ba de option lege jingda.
1: Yes.
0: Dari na rata gra mona audo.
1: Kabisa.
0: Ka gi mi ara so swasi, te ni janga jo kai ado lina pira. Ah ah. Te ni mi ara mpango, ni ke mpanga yo gi ye ke mu K24. Wo na ara ki ara K24.
1: Life starts.
0: Mhm.
1: K24 TV.
0: Mm-hmm.
1: K24 Plus.
0: Yes.
1: Or K24 Digital.
0: Kabisa ora ipe tunda na po kino la ni ngoni.
1: Yes.
0: Ti ni wira na tun na pira, ilo a jo kanga ngol na ngoronyo. Habari mi ngo amor na ron tu kwanza ninye itheru mpira
1: ni gas
0: insights mpira ngole haja biko nari agwa na homono count anga ro sho kinyo anga rangoro kinyo anga no sa
1: red card
0: anga no sa yellow card anga no injuries mba na jona na ninye kinjuri ay mutoi K24 TV live starts
5: Tere maya, wale doro oldungani pelepe lengishu yenye, neti ya nkatini nemele muno, nkatini ingiri yata. Tere maya, oldungani leitu itimu siligi, oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona, nibeleke nye taasidai, tana siligi. Pukio longi alamisi, sare enteiba, umetabaki sauni enke warie, teatu anka ulele maya na ibuidare Sylvia Naini, kiaki nkatini ilo uibeleke nye ingishu yenye, tana ngasiligi, teatu anka ulele.
6: Mayan FM
7: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM
8: Sasia Records

0: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabudu kwa ngoro eldeka ni oraja doye eldeka ni aratomara kwa saa tano edhe ngolongala mashini ngolongala mashini bae ngwana karuma ngolongala bo mashini la isho shilingi ngapi
1: elf tano
0: mtu wei nkigula nikijo
1: ene box
0: kabisa kabisa la ini ngoni tinigula na tinigula na njaka tina aja katine nabu waru ni mwan ndoro narasa na barumasa na jo tame jodua sa iyo roku
1: tame
0: jodua na iyo yes Miyol na na yi.
1: Miyol na yi.
0: Miyol jala lashumba crossing the fingers.
1: Eh?
0: Yes. Najo na asana no.
1: Yes.
0: Eh. Sawa sawa kira kira jo ngwa so ngwa ta kuna sayen ka kija kira siya ka liga jo ka longa washindi ko liga la dollar ne gwaji. Na siya mga ino sayo liga washindi.
1: Yes.
0: Loye banje ngwa liga denyo.
1: Bisai.
0: Ngunenye.
1: Yes.
0: Ngunenye kabisa.
1: Mhm.
0: Maya na lo.
2: Alasi.
0: Woye.
2: Wo no.
0: So babi.
2: Ara ngar me si.
1: Ara ngamwa.
2: Ini ada di situ. Ada yang di sana nak kerja, ada mana jalan sih, mana awak kerja? Ada yang mana mana berhari hari gitu, mau mandi ni? Awak mandi hari gitu, orang ni macam ni. Ada yang nak pokin berdua orang sungguh. Ada yang mesti ko, ada yang berapa jalan berapa isu, ada asyik ni lah ni.
0: Asyik ni Daudi.
2: Ayah.
0: Kek Daudi kita demi tu, kita jual awangan.
1: Sidai.
0: Yes, awangan. Yeah, show yang kan, kita nak sabu awangan.
1: Sidai.
0: Tu ya, kita senangan.
3: Maya ni lo.
4: Alaje.
0: Uray.
4: Siapa?
0: So bapi.
4: Awak kenapa ni pelajar?
3: Arang kamu.
4: Ini ramah mana ini kalau tak kai.
3: Karibu.
4: Ada yang Allah maha maha lah
3: he. Ii.
4: Ani sambo, mana lah ikan jalan pasal ni mesti senda mana ni le. Mana lah dia sambo, mana tak kai.
3: Ii.
4: Angkangan lencar bawa kena ni lah.
0: Yes. Nkia uliwa mia saba, itake kwa saizi. Saa ine olda kani 48.
1: Mm-hmm.
0: Jacqueline, nadoso yitu. Yes.
1: Mshindi wetu.
0: Saa une, emiso, mwana olda kani wala 48.
1: Mm-hmm.
0: Nda unke, uni, wa saba.
1: Yes.
0: Boku sinala, ita unye.
1: Mm-hmm.
0: Haya. Meta tutengwa lungwala mashini pole pole.
1: Mm-hmm.
0: Tekido lajwa, kangaisa.
1: Lika.
0: Kibo nuatum.
1: Yes.
0: Takuna saa ina, tano enyana.
1: Kabisa.
0: Mayo na loo.
4: Alai.
0: Yes.
4: Sobo alai.
0: Sobo abi.
4: Karena kita ada na dengan ibu dari.
3: Erang kamu.
4: Mama kasih ratu na dan nama gua ngomong mana?
3: Ii.
4: Awalnya tuan nama dari jaya kalau nara seriana.
3: Ii.
4: Anaknya jaya nara lama mana naja mama main di baju lagi.
3: Ii.
4: Ada keraga mangga lah saja boh tidak lama nara.
3: Ihi.
4: Iri rala rala dengan dalam barang yang kau bay.
3: Ii.
4: Anak malah angkama yang mungkin bawa kena regular jangan kau sebilik regular ni lain orang Maria.
0: Kabisa na jiri mbara kuna saigiri na kabudu gana na doendo ni joa skiza tun oro shi skiza tun wala yini ngwane na ekisaidi ya dita rape ye urepe oshi na simu no nemiogoro lorongani wandaja oro oshi na simu kaya nkwa pilinke lego leng iruwa yusungoli ojo regulo ojo sungoli ya kororoi meshe motu 3 1 7 5

0: Chama Records.
1: Kabisa na jeri mbari kuna saigala kuduwa kina liya joto hii nda na boromaida lino. Amu ala ini mwoni?
2: Yes.
1: Kikana jenarisha joromaida, kai shinko pindana boromaida lino,
2: baka
1: nigi nyora.
2: Kabisa.
1: Kai shinko pindana, baka nigi nyora nyo.
2: Nigi nyora lino maida.
1: Amu ya lade ba umuida ligi nyora. Kalo niki ya nyara ndokuti.
2: Yes.
1: Lakini njira ya karoko mumu. Kajuga na baki toka pana iwo shini kaja.
2: Nye,
1: nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, Kalau ni na, medu kita bagi business plan.
2: Yes, bagi ni ni
1: mana plan? Kita bagi plan ni nyong.
2: Yeah, ini plan
1: lo. Kita bagi kita bagi business plan. Na, engkau di dana boh, di dana biar nyong.
2: Di biar allah.
1: Maida.
2: Yes.
1: Kurang bi, ya aku na hati buka maida lo. Nih saya nak bagi kau link. Nih mesti nyongko bagi jaga lah domain maida kerja. Aja.
2: Kebisa.
1: Mereka anjere. Kita anjere.
2: Yes.
1: Egi nyora alasima. Tidak pernah ni sudah yuling, tidak pernah ada waste dah yuling di position.
2: Yes.
1: Kehidupan ini boleh nak kebala. Aja nasi nan, orang orang pun dah dorang ajar aja.
2: Naya doki.
1: Iya doki. Tidak pernah nyukas sampai orang kebala. Tapi seluruh orang lagu.
2: Nasadwat.
1: Kalau dia pegang bau, doki nyapa tu kereta air merah ke, kim merah merah lagi.
2: Jadi, kerai buru buru tu kan?
1: Kerai buru buru.
2: Kujak kujak kujak.
1: Wotu, wotu.
2: Yes.
1: Naya kebala. Naya ke empesa. Kebala kerja ni ada amu. Yes. Kita lo kerja gua kerja. Ejudo itu mana nampak nak jadi kerja awal tu kalau ni nari tu, ni nari pun dah lulus lah, kira nari tu, nari tu. Tahu dua orang, orang mana? Merah ni kau pikir apa sahnyo?
2: Pikir apa sahlo kanak?
1: Tanya bos siluga, siluga nangan orang bos sahib jalo, jaga orang tu kaya siling nari buji.
2: Kari buka
1: sahlo. Nari kari, ni jaya kari mana? Kari.
2: Ni
1: smile lah, don't smile, ni smile. Ni ada smiling.
2: Yes.
1: Tunggu. Kira lelal lenyo.
2: Lelumai dali no.
1: Yes.
2: Yes.
1: Pama jalan ni mana? Aku kira ni big. Pegangnya ranyo.
2: Lelumai dali.
1: Lelumai dah. Eh, mana sih yang aja? Hey, yang ada jira es dah isir ni gua jualin.
2: Yes. Kena mesti di mungkin.
1: Kena mesti di bayar. Yes. Kita doi. Yang kaya doi. Mesti di tengah gua ji.
2: Yes.
1: Nanya kah doi Ashinta. Jago nasai. Yunis Santamu.
2: Unisantam?
1: Yes, ngegaro miambili.
2: Ngegaro o miambili?
1: Yes. Tileka nune wa nkite. Megita adu oling. Shilingi miasita.
2: Yes.
1: Yes. Shilingi?
2: Miasita.
1: Miasita.
2: Yes.
1: Oro sinye nangkai? Nenure nkito ki oling.
2: Kabisa?
1: Yes. Emily Lukene.
2: Emily?
1: Yes. Lukene.
2: Okay.
1: Ruwa sayina muna kaji ninyo.
2: Adi mchezo kabisa.
1: Yes, ulisa jika yungwa biyugura na nukandyo gira nyajwa kaya isi yungwa biyugura nilo nya tankaya amedulo nanu.
2: Nama yu lida yu dini gura ni. Ronya star 577#. Star, nipiki image. Nipiki napisha na kajitunare. Nipiki hash. Nifiwa. Nila giloro boxo bori ya roboxi lilori niweji. Na hindi mashomata ole sulani.
1: Ibai.
2: Yes.
1: Uwe tukimbaka yu baada alde ganit ora tumunumilo doga ya. Yes. Ijalo nyo boli ginjwa shilingi elfta.
2: Elftano.
1: Bas. Orang nana, tenai miar dua ratus orang maida, tiap orang aja yang mengajar ni kerana kita no
2: orang maida,
1: orang maida orang ini mohon. Sama-sama jual simu lalu, jual sih sih pun simu. Kamu mahu jual ini mohon dia, kaya yang kau perlu. Namu ke malu orang orang jual mana lagi jual doi
2: business plan.
1: Yes,
2: yes.
1: Ah jual semua piata. Piye kita mau giat? Ayat
2: orang yang ray.
1: Ibu nak, orang ini ibu nak kalender. Orang sekolah nak orang sekolah kalender. Yes.
2: Yes.
1: Aji, orang saya nak saya break, sasai matematik,
2: sasai English,
1: sasai English.
2: Orang anak saya nak buat P.
1: Yes.
2: Yes. Ya,
1: najis sendiri usis biasa. Last malam dia rasai,
2: kemudian
1: dulu lunch.
2: Yes.
1: Malu dia begini, semua ini alor kasih malu. Jangan panggah, jangan panggah malas sama pak. Karena dia untuk modal itu.
2: Ah
1: ah. Panggah panggah.
2: Panggah panggah mika kerja.
1: Yes. Nama jangan panggah. Angkat yang lagi.
2: Yes. Mungkin jodoh ada.
1: Yes.
2: Ini orang business. Mifah bel, orang panggah ni aku. Di mera lawan limogi.
1: Ah ah.
2: Jadi ni miri ni kini na business.
1: Jadi ni moyu
2: ni kini.
1: Jadi ni kaja.
2: Mereka
1: ni apa kalau orang kalau lugu lugu.
2: Ibu
1: ni ada seorang lagi jauh. Loro lugu memang masih kudi.
2: Bos
1: siapa ni ada yang donai. Ni muda lagi juga orang aja. Yes. Oh di. Wah nama orang baik. Tasha siapa?
2: Yes.
1: Mereka itu ada di pintu rumah ni depan awal ni yang kalau kena je ke yang kaji mera amin di mana yang gaya. Ada nasi nanu.
2: Maya nello.
3: Na kutogai.
2: Leo.
3: Leo ba ada ulai gil.
2: Karibu.
3: Engerai.
1: Engerai.
3: Soba lunch.
1: Soba roi.
3: Wagaru mushele si agi lonjira lo aje gile ngora na nige ne na gara ne kuna gende ba mara na.
1: Engerai ngoru la sema ngoru ake.
3: Aje wulu ene rolo moi na lai meru no ya na yele kesi na kos.
1: Ngoru ake nungo amala sema na kanya na benga se mire mire yuk.
3: Amen. What
1: Yes.
0: Maya FM, ipnabo ombo inti na abishana ewangan olosho.

0: Eh ni mbaya. Na kutajwa tofauti,
1: mambo ni tofauti.
0: Wewe unaona dungani na kila mtu ni rosumu lenye.
1: Kero usingolio la waraga bege peka gani? Unakumbuka? Yaani
0: Niki hewe. Ore sa yale neki kira ya shukshedia etoni mba.
1: Ngoja.
0: Edi ya lola kijana kini. Kira dualda sata jokiri kijana niti neti ya ulo.
1: Yes.
0: Nga yoga nyanak. Yolo shaka joki kibodego shenka yogu ndo kiting.
1: By the way.
0: Nela kwa alda sat kajono shenkiti gig. Ninyangu ntaro ling.
1: Yes.
0: Ninyangu di ntare kumuk. Nela tuwa kene niboto nga yoga nyanak. Kolo kwa titi.
1: Yes.
0: Oye. Kanyi na isho ye. Juga dah, dah mahu yur merek, Allah yur merek sih.
1: Eh,
0: ayah, kaya yau ye, ayah nan nan takir. Asih ni dengan dia ayu ni, naya dua lama gini rata sat.
1: Ya aku,
0: kalau nyokai risak nurara, emurara. Asih, naya aku ni anak lelaki dua yang kita naik kat ini, naya elde, naya nak naik lo show nyokai rata sat.
1: Yes.
0: Kita lo show nyokai rata sat.
1: Dia ke lo sila.
0: Eh, kaya nyokai rata sat, mahu Allah kaya nyokai yau sih. Dah lah rata sat aja. Ini roti naik naik gini ni, arah dia gini, nama yau langkah itu naik itu.
1: Iti apa lo lagi rata salah gerajo gini jo. Ata ya rangkera, kera rangkera ina ekinyora kosarge.
0: Yes.
1: Yatu naya sai.
0: Nenara.
1: Nemerai.
0: Ara niko sia.
1: Ilinono ramu.
0: Nara niko sia.
1: Kai geri olunga lai jumbunga ngaki.
0: Ehe.
1: Sijui.
0: Gedi aki.
1: Yes.
0: Irido olori benya galta sa be bunga dalta sa. Ajangari olangile. Aya galta. Mehe na ini angkanya. Kai geri olori bigusa.
1: Gua ngalaga tu gumu.
0: Gua ngalaga. Ngalaga ta. Kai geri olori peldu. Ye, ni ni juga ni yang kami ni apa kata kasih nengar rata set, nengar injera lomon.
1: Yes.
0: Nego bawa kita ayun ni nengar, negara dua kalau kamu mau naik.
1: Yes.
0: Asyik.
1: Jepang kedua le.
0: Mereka dua rata sahaja, kenyur dua macam kaki, kenyur nol dua le. Oh yang kamu ni ayo ye, lama ni. Mana yang takir, armau. Oh ye. Asyik. Nau orang yang kayu untuk kirim.
1: Yes.
0: Tapi agak ni nyal de. Lagi ni juga muncir beno.
1: Yes.
0: Kamu je menyur dua untuk kirim boleh. Ikini zaman itu orang kalah aju, orang dalil lele.
1: Ale,
0: oleh anda nyori lebih.
1: Nah, ni nyai nyori.
0: Enyor orang dah. Bosh. Asinel tu bagi guru orang kayu ni. Nen dalil aku lo, nanu nanu anda. Negeri aku lagi ayah orang, nanu nanu nanu. Oye, what dia dah dah nel dalil anda. Negeri dua orang tu kini dibidne ori. Asin, ni aku nado lele, bagi jadi ni, oh yang kau ni ay. Ejo ramu, ibu ibu orang taro leling. Dia kan ada no share no. Jadi yang kai, abis.
1: Hey, hey, hey.
0: Dalil itu orang nuli, apa? Ejo, jo, ayah nanu kai, kai. Ay, hey, kagol doy, keris doy, kage.
1: Goja, agambi waj.
0: Kenya nata sana jo. Orang rele, orang tega rele,
1: orang ingwan,
0: orang ingwan. Orang kerak orang najwa kau orang curi curu. Orang ni pada rele tu kiri ni mana?
1: Iya.
0: Emang kalau sini pimit, rele pempaga million. Ya orang kerak yang rumor yang kerong keramun. Eh jurun ini yang gay, orang ingwan ni.
1: Hey.
0: Asi, orang ini yang gay ni kijo. Asi, itu orang gay ni orang kaje ubah kerana sahaja jadi ni mungkin orang dogi. Wabi, itu orang bayar kenyari, orang ninggorun je, macamai, orang ninggorun belik, aku na, ekim mitu ada ke?
1: Orang nimpul dek.
0: Aish,
1: support, orang na gaya orang.
0: Orang niyang, orang muru lagi kenyari, orang kenyari lagi diweni tu. Main nasi beji.
1: Yes.
0: Orang bayar kembar muru. Orang niyas nyosi dek.
1: Yes.
0: Egi suru aje. Orang ni jeng ngatur malai gani, negi suru. Orang niyas nyon.
1: Badu.
0: Macamai, mesti siapa yang orang ni malai wa? Ini mulakan lelak kerajaan juga.
1: Hehe.
0: Jauh orang orang anak. Naga jo lava sumisha sumisha ingkrok.
1: Yes.
0: Asih. Nelayan nanti mana yang dulu nanya kaki. Tembusho. Nelayan lelele kake. Dewa naapa yang naja.
1: Yes.
0: Kalau kau yang bernasihai, nego. Dewa rute nyapa. Gisa pasnya nepela nesi narasa kapa. Nego dewa bernasihai. Kake dewa berani.
1: Yes.
0: Amu sumisha lelele nagirok. Enye nesi sumisha. Nah, magana balan nalo dua itu dua ingin kerja apa kalau esumia? Ya, orang musibah itu tulis soiti.
1: Yes.
0: Ya, orang nengku rosinya as nana.
1: Ya, dua aku
0: yang. Itiak kalle as. Nih aku nengku itiak kalle.
1: Yes.
0: As. Nah, orang nengku siwa norbaya nama orang nak bayi. Orang itiak bokol lesia yule lah. Me. Bokol dah apa? Orang itu lagi jodoh raja yude world kerelang kampa.
1: Yes.
0: As. Nih aku nak bokol. Orang nade musho. Nih aku nishwa le nengan nanga. Ya tu. Kore da apa iya, kore anna apa amga juna amu le sirit.
1: Yes.
0: Era mara na vahi yangi yangi
1: kaya vera baika. Kaya dia vera baia na vahagurdiyal.
0: Asi, na joki na maa. Na ino sage, ori vidu na joki vaha maa. Kanya abe summa yejini. Pemege jingsi yu onene weiti.
1: Kaya kita ngana apa inoto.
0: Kaya kita ngana apa inoto te ini. Amuta la ke nyefis.
1: Yes.
0: Nemeni kitoka ke. Arendo vino summa siya sukul da abidisi.
1: Yes.
0: Asi, na joki ero. Ronald Ronald na gop ati robbi tenino kon pegij na kayo mirogo na kama reja ra rinigij reja ke dia ko lojo yudi hanne bien na kama
1: arar ninji gujuge kon
0: eh pegij ra ke dia da ko lojo o yenne me pesa da na kama
1: me bien na kama
0: je ro mere shibal dongana tafalaki ran ne shibal dongana tafal na siyi nikiti nunu
1: sao sao
0: tabol ngiti nunu Ore di dialo?
1: Yes.
0: Arma baba ile no minyo ngutunyi. Ore di dialo ta balanka gi yangi yan sabuk. Ere ja ta de nino kon e juku juke. Mi gito ijo lewa. Ire ago loje ne me pite anakma.
2: Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho orma sanim kake kello ni tanyamale nchoka masai nonoga egitoronke neddu ngishu kule neddo yobbe yito sokoni na tanake lasho aragirkuo nemesyo kiabolu tenera ndokiti nenchokam taramadira raso minono kwalchani le force one amuninye ongadi so minono gunkurt na jinge monywa irikibye wengkosho go so minono Yadumo yu eleshani ana Force One Super o Force One Plus. Nito biruno tengariano easishore ki Cobalt o Selenium. Na shuko kiswa minono kandata. Nito sidan biotishe nyim. Kishore masa apokin arukuo o lashom iswa mnaaraposho. Tenebone no ijoka nishore sine nanamu ya. Emre Force One tuongibi mut e quarter liter, nuswe liter, e liter nabo, mbaka liter imiede. Na yako meatorbara koni lemetu menatiswere swa menyanaga. Minche nchuka itanyamal biotisho so minonoga tabaiki oldokale agrovet likitaniki ngilikwanu olchanile force one ninkishia ni ramataro so minonoga

0: kaulele
1: wetare silu silu
2: online ni mwani no number sidan na ingwa soko fasta indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling
3: Mayan FM
4: ore olo short walchomati newang entai seri

0: Soboleng olaini ngwani le Mayen FM aido montiatua enkipindi ang eduboto eramatarim eka jinanu tim sanarim wiri tenolung tiatua duboto eramatari nikembungal derat or paragu opasha uingua murua na apasha wiri tenkipindi anolung na ekibu angamaru o Joseph Leshinga uingua amboseli Peter Muriro Lolkira Matian Lerindo Olesabeya Obukunye Shomboli Moses Olemangi Uingur Gulului Joseph Matambash Le Amboseli Olegwanani Olemunge Lolkira Matian Namayana Enekamau Orkira Matian Albert Kuseo Uingur Kira Matian Tenebo Olemambia Uingua Lenkobei
1: Ashiro Lengo Laini Wani Lemai NFM Na Kidita Nari Shara Emurua Orkira Matian Te Kajiado West Kigirai magemba na ipirta ramatare tenebo nage urmanyara urkuwak. Na wate tonolong nikeara nage irmasa yungu wa murua mbali mbali. Nikibuwa ngama, nikibuwa agirai magepoken mba nikigirai magirini wita tonolong tenkitesheni. Nego wate sweli ya dogoya na kayu wakena ngasa yulura na keke lewa shuare negi ningupoken na jonyeji ramatare. Tenduare na ke oltungani ndi makaroliki yuka jonye ramatare na kainye manisha ramatare tormasa ni.
2: Sa ore tarama sena ore ramare na narambu norgumok o mara ramare ngwesi era ramare entim era ramare enkop era ramare ongera ne okigira ra yamagesi ai ramare amore ramare na nana ibungira itwe na ngishu ramasi ndabogen ego ni ramare ne usidya ni bushankia ai lo ramare ran adoganyo nagra areti yok kanyo migara kanyo giyo kanyo na rongrige yo kay ngobe ndaba
3: sa yel da ramare na kijeru diatwa Ormarei lino, nidero diadwa Nkana Sanity o Losho, nidero diadwa Loshon Lenka Jama, kiara ramarare ta diadwa Nkara, diadwa Nkishu, nidera siya ramarare nikijo maibunga nkwa pampi mikinto gamir, ameisha yegi nkwa pang. Na maibunga si Urkwak, diadwa na ramarare bimimin Urkwa lalar masai.
4: Wasi, ore rea ramarare nikijiro nea ramarare uondro kirumpo wakin, ame ramarare uongkishu na angkishu rohene bungara nijar masai. Kijara ore kiare bulioto kiri nikinya kiri arum, ore apa Bengi wa masai na angishu. Na wale ndoki adogaya na angishu. Wale angaya ale, entim, peke ramati entim ya mu, wale kuna timi hang. Wale peke noro kuna loji spoken, na ale manirayo, na enarama rara uontim. Peme ale entim, eme ale yungu sinati, na wale kira jiru amore iranakara, kera kiru dupore, na nangwesi hang. Luhibili ana nangwesi, muara na hiara kuna loji, na nije sumare ngara hang, Kalau lebih bilang anak nangusi, tu semua yang kerana aku mengurangi yang gigi orang ini wujud sana nangusi, peramu orang yang nangusi, ada orang anak, na orang yang gigi orang yang gigi siapa orang gigi sini jangan, na orang gigi dia ni orang yang gigi, saya ada asal leh yang kerana angkat, na mereka ni kau ni duduk macam ni lah ramar pokin, na aku orang sini ni na, ramar je, lekar ramar terang dokum pokin, kamera anak ramar rentim, lekar ramar orang gigi, lekar ramar orang nangusi, lekar ramar orang kerat, orang ramar iya mera na, na nangusi lekar ramar dia na lekar mera ni jaga sumi. Ipilenye na wore mboro jeri ni kiara na rogring na ngusi na negara marera rana kara wora wari ang duga yana ande embera ba wari kai kushi kunya yulu wa kiara mana amai kiara ba yuri ang kara wori remera ba kiari nege arga dongol lo wera amna kara na rogi dado linjar murani ajo yanur era endo kia mana poga na wera doli aba ajo endo kia mana or murani tenia rolo wero tenia rengus poga na yang kabla poga na kara yaga doli na jero alungani Nah, aku dah nara nak rai ni kerja apa apa lalu, aku agak rai kerana mereka nak rugi mungkin naik rugi. Jadi ni bohong kisah. Orang nak kamera orang nak kisah bunga rayu. Mereka nak mui ni nak orang ni. Nah, orang lebih nak orang sini. Ni bui rahik lalu orang nak. Ni rahik isi ayang ke semua orang.
5: Orang dah ramal deh. Nah, jangan nuna kajun naik. Yang kerja berada, yang nak rugi ni ada. Birun duporo, na dede. Orang ramfano naik. Yang kering, ni rugi. Ni esok. Niud, nijang kujir sidan, nijang kare, naik rum faida. Nindobir, aljani ahendi, ahir manjara. Midung, nemi video na ingi suna lengai tiami. Nindobir, ame nindobir, nirun duboro na dede. Ure singwa nangkariya, niramat, naik singwa nangkariya mera. Midung sirike erine weji, nangkariya dua abeng mahini ni naya, elipega dua ipam, mepe wail ni nyal ni polur nare. Hunai, iremi hurena, yagen aku ura rara, kerja ni pam, berara naung nabu, aku ura ladua yang bayi ligra irem, dan ladua re, iru naung yang ladua re, orang ni jahin derung guruman, ni ramat, ramal guruma ve, rundu bor, amure sayur bayi genun, pemuah hal jani, memang paling dia, nemeeta faida nitum. Neeku ore nanu tenanu, ore eramatare naa enkitobirata entoki niata piirumie dupoto.
6: Ore pookin entoki pookin nidol faida naa eniramat. Ore enkop pookin piidol faida eniramat. Pookin piidol faida tenkiteng teniramat. Neeku ore eramatare naa enatoki niata enimbung nintaa enetipat niramat. Naa ore ormanyara naa entim nisul ina tim niakikisha medung'i ainyalaki, niakikisha mepeji, niakikisha meinyali. Naa enaa nkishu ashu nkera niakikisha ajo itaramate tenkoitoi nanare.
0: Ore nena naa nduat orparakuo waing'ua murua napaasha egira aimaki nelimu nduat enye naipirta eramatare. Kingil atumo tiai kipindi nasuju ena kiponu aimaki zaidi ramatare olmanyara isuam tenebo ong'uesi entim. Ekaji nanu Tim Sanare.
7: Na lelo lomon le dupo teramatare te Mayan FM.